0: Bunyo ku terima indah Allah do futo de.
1: So sakit tu. Uwar tu ya tu dah. So tahu tu. Wai alhamdulillah rabbil alamin Allah. Bunyo jotot ingu ada ni jom pindah ke hau dia o.

Jadi lebih rewel dan nak. Kon. Muda jenar makar. Kau buat apa macam ni? Sohbaga. Cepat. Ba. Jangan berdiri.

kerja. Minyak gimana ya? Cuma nenang dah aku hawa orang ini maju nene. Dengan tujuh nene ini dua waktu. Jadi ini dua sanggup hidup.

kelajai win de sampe cewek dejak. Boy, boi banda bayat ya doa wehuna banda makuni. Boi sabi sampe jauh kuhuara maku alan andi. Boi mabel kaya banda ya, ujuan ni usia mil fra ugini rambu. Yanti ujuan naja kewad denun. Ya. Semburun jidu banda sampe mbanyu jidu balas ni. Kedudna. Di dorno musse sambe na jallo o wi inde minni ko joni be bewu 10000 francs min teddindu be nanon a teddi.

berangkat ke Minuka Cina lepulan Dedenon Bani Moralo Saya dapat tidak sempat kebuka rumah di Nekuni.

jangan kau kata bibi ni nermat juga. Tapi jangan cuci lama kaki.

hukum. Jangan tengah kaji hukum. Tapi dah lihat lah, walau tak berdengung. Tapi kau kaji hukum. Yeah.

0: berkubutnya itu adalah Rasulullah ku nubada bukullah ku sihil Allah Imamul Mursil kamu di almami jubi kadimu lambi ayah kamu adi tagar sakiti fenji dina kuat wata fenji cakal dina mak hanya na yaumi ubasura ini cidil bubuswa viva nido amana ini temen di jubi mudmi amaba
1: sana itu sudah kan
0: cukilin Khalid Musa bi wadi do temedina yalla sam gida do be badi hare ar be da bu ngata ciudum ciudum ngata daande si bu wi akati mun lambi ay kanko adi tagel sekti fedi dina goddo wata fen cagal dina makko ha nyande yam yu ba suna o jibina ko makka dañi duubi chapande nay o firi makko fay madina mula wada annabi o hokka sayyidina ababakri be mbimo baamu bombi be mbimo siddiki gongi ndo kanko adi gongi de kala tagor allah kanko adi gongi
1: mbok
0: sambala jimbiri

Pengurus bersama di luar. Selain tidak mohon Rasulullah, mohon tidak mohon dapat. Muhammad awal Muhammad akhir Imam Musa kaji bulan dia kamu beri kerap Allah teng. Suai. Jibril alayhi salam mullah onan yu dim zuri anda dugal ko mi jigi tesku ya o tesku sada jibril ngi ngal na yabo o tesku so on hoodere so ne feñi kede ko dum jinna ca fande jidi ni ne fuddo feñtude mi yinde ngurnam laabu yinna ca fande jidi laabu jinna jidi

Bulutus haluan kada mudi. Balak dosa dosa dua lek kau di. Mere. Balik buri. Semua rumah kita pani membawa pun tu kuno tinggal di mumi di. Ini aku balik. Ini yang kita kiri aku membawa sudah kiri sudah. Ini yang jibit ni aman ku hala. Ini yang jibit ku hala. Kau ini yang pergi lah. Allah fonda ini. Kampu ini aduna dua kuih ini yang boleh pulih. Dulu kau melayan hamba di dulu kau jemput diri di kau bangun mesti ada mahir. Inwa pun di. Sama ni ada jalur yang harus saya beli untuk ini mika. Jemput mahir afati. Esam berjamin. Kau tu saya lama pagi. Kau juga bersembunyi.

Ubiang dah esok. Cuma sakti rasuku. Dosa kita. Bangkit esok kali. Anda ini jamin wali.

0: ayo tafu demul wuli
1: sande
0: si malama dam hisama da malama dam hisama da malata kuta tan wuli malata kuta tan wuli sande sunne de tele aduni ala fof ko ni jiwon makko sona beda mala beda mala beda mala mala silé tama disni mo alla tamane ya hey rekdu ngara kanyam kala je nyaagu mo la mbattani sey so ndokon bengla be law

0: mau dibawa kal bentar jujur tapi non orang ayo takut cuma mau dikuri maka madalipan dan dia udah debu bulu hari debu jala hari nampor kan dijatuh pan bentar setiap itu debu uwi sing nak kumpul gol pun setiap orang yang mau tumbuh nyawa nak jalan ni hal ni mungkin mudah dalam ya kau yang dalgit sugal setiap dia dah mahadak bel hod badan muka dan bukan setiap ini dijibin nama jam mau ne jam udah ni jam ambat aja jam buat nyok situ jibina do jam mon do jam adani jama amba bande goto wana wuro sonon woni jikki wuro goto wana fedde no woni jikki fedde goto wana lenyol no woni jikki lenyol goto wana galle ko no woni jikki galle sidi ko ta jikki Muhammad Ali ban wi debbo fullo si tayi am plaag bimi ewimi ewimaami den jodni te ko fulo den jawaaji
1: sen sen sen
0: e tawno ko fuk gida te dum labbe hanum rendi gilli e rendi cielagal e teddinde ko do e 12 garbe ma webani net en kala ko way wadde wadde ko jikko Muhammad Ali ban yewte
2: Ali mo gon ko dem to faati Ali ban na Ali ham ni ibn som Ali mo gon ko hande e sey de som min jogi do tema dere se gene e min jidi fodde dum gon hande e min jogi do kadi tema dere hala e min jidi hal dum do hande ko weli bu yuri bini bu bini fuk huune ndart
0: Muhammad Ali ban
2: ko do
0: eden kaldo e gorko kullo o joni joni gorko kullo o jinum bonani neddo no hodiri ni ko noni yilo roy
1: sam sam
0: gorko kullo no halle min jikko joni joni si tela a joni may

Ya, tahu itu kau doa. Semua itu mija pelajaran ni jibigai. Nebelam kadiku ada aku ni.